0: Wamu seka chivumbi hadi chivumbi wabuvunanizibwa we difanda bo mugenzi balida wa kasango nti wabuvunanizibwa wandisebo basi cheza oh DJ Skonvo So bakwenda ino
1: ngali
0: ati zena na benda ino mumbera dona dona kusinzira kumbe tuli kutambulira mu ave mugiri yote kuvuyemba ona ko ndio ko tuli ba Luganda chovambe ba mure mugiri yote kuvuka wongo
1: avuka
0: yes obo mpo mune ili yao tujitambuliramu
1: amina
0: sebo nda kusembia ya batu haba ndi divona vona vona mchinga kasango majidu muntu wafulido vana ngembenda bie mune ndeza bie mbendeza
1: amina
0: weba luku residency
1: kadina mkiza
0: abebu kawunga vongona bantu vangu mubampa nyago mubayanga
1: abe
0: kote kuluvu nivu kasiro
1: abebu kasiro tiwe lana nivu katuwe
0: Aba kamuli bamweta Ahamada Kasango musada wavunanizibwa
1: gali
0: nti havewo ni familia yeyona yona
1: gali
0: baisho
1: gali.

0: nge ja o ukichi gode okwikira yes
1: teke bedde omutindo muyoga eko
0: tiba
1: yumule muna kamu mumuti kuina
0: bana
1: Mulemula kamulwa zwi
2: Olusu gandiko Guno Mudenene
0: Nega

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Penungguan saya dokter di distrik.
1: Abe. Muda aku faham sahnu.
0: Tiada na.
1: Oga.
0: Mazima.
1: Zaini zaini jasku.
0: Penungguan saya di mana lagi?
1: Abe. Di mana dia?
0: Kriteria.
1: Amin.
0: Yes sir. Wangi. Mati sahaja aku muka.
1: Tu mera.
0: Kamu buat apa tu mesti ada. Ibu mana? Kamu ada meguni.
1: Beri ada kesembuhan.
0: Tadi lanang kau ngambil kau ngambil nama tu mera.
1: Kali babba.